0: sayang. Takut tak senang tidur malam, ingin ku tunjuk rindu dendam. Takut tak senang tidur malam.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di klasik.

0: langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: 26. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Click.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi'i masih terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang sedang sarapan pagi, bismillah juga. Mungkin ada yang dah keluar rumah memandu ketika ini. Ada majlis atau menyantuni keluarga saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ya,

hati juga Elino bersama Mastura, apa yang sakit jang. Ha, tapi kita beri terlebih dahulu dengan nyanyian juga persembahan Jemizan, tenangkan hati. Terus kekal setia Wirama hujung minggu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kopi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Yang sedang mendengarkan kami di Bandaraya Melaka, frekuensi 93.6 MHz. Baik, saya nak kongsikan lagi mengenai dengan kejohanan Piala Dunia 2026. Pengendali Bosnia dan Herzegovina, Sergej Barbares, mengakui pasukannya terlalu pasif ketika terikat satu sama dengan Kanada dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala Dunia pagi tadi. Namun tetap berpuas hati dengan keputusan yang diraih. Meskipun Bosnia terlebih dahulu berada di hadapan menerusi tandukan penyerang Jovo Lukic yang menjadikan gol pada minit ke-21. Namun, Kanada yang juga tuan rumah bersama kejohanan bangkit pada babak kedua dengan jaringan Clyde Laren minit ke-78 dan menyamakan kedudukan hingga penghujung perlawanan. Beliau juga turut memuji anak buahnya yang berjaya mengharungi tekanan bermain di hadapan stadium penuh dengan majoriti penyokong Kedah. Selepas ini, Bosnia akan meneruskan saingan menentang Switzerland di Los Angeles. Kemudian akan menamatkan saingan peringkat kumpulan menentang Qatar. Beliau turut memuji pemain pertahanan yang cukup kompak dalam melakukan tindakan menyelamat di garisan gol bagi menggagalkan percubaan Kanada pada babak kedua. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik saudara, melepasi 10 pagi nanti di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu, hantarkan ucapan cinta, ucapan sayang buat insan yang dirindui, yang dikasihi. Ada juga sahabat yang terpisah bertahun lamanya. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kebaharian. K-E-B-A-H-A-R-I-A-N. Kebaharian. Kebaharian adalah hal yang berkaitan dengan laut. Contoh ayat, muzium ini banyak menyimpan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: ungkapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terbang tinggi, si burung merpati. Hinggap sebentar di hujung dahan. Piala Dunia menyatukan hati. Satu jiwa, sejuta sorakan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Ucapan cinta, ucapan rindu buat insan yang tersayang. Kongsikan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik, saya nak kongsikan kiriman daripada Cik Syaharudin dari Pekalan Balak Masjid Tanah Melaka. Ucapan tahniah buat anak saudara Hajah Rozimah Haji Muhammad Rabudin dan suami Haji Zaini Haji Ahmad menerima menantu yang akan berlangsung majlis pernikahan anaknya Nur Farah Batrisha dengan Muhammad Farouk Johari pada esok di Puri Buana Garden Wedding Bandar Baru Bangi. Semoga jodoh mereka kekal abadi hingga akhir hayat. Seterusnya, Cik Jati bin Awang dari kampung orang asli Tanah Abang Mersing katanya pagi ini masuk hutan, hutan lenggur mencari daun payung dan rotan segar. Daun payung untuk dijadikan sebagai atap rumah tradisional kami. Manakala rotan segar untuk dijadikan sebagai lukah untuk memerangkap ikan di sungai. Menarik informasi yang dikongsikan oleh Cik Jati. Dan satu kiriman daripada Kak Rifah Marjan dari Parit Raja. Ucapan buat semua rakan-rakan semasa di Sekolah Kebangsaan Bukit Ramun Kota Tinggi Darjah 6 Merah pada tahun 1979. 12 tahun ketika itu katanya. Ucapan, marilah kita balik mengundi pada 11 Julai 2026 di Johor nanti. Ayuh, kita beribu dengan lagu nyanyian Dato' M. Kilau, Salam Kasihku. Terus kekal setia mendengarkan kami. Satu jiwa, sejuta.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Beri rama dengan lagu pujaan hati.
2: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 kepala batas

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Setia mendengarkan kami juga di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, muat turun secara percuma. Bukan saja boleh dengarkan Radio Klasik, juga boleh menonton kejohanan Piala Dunia 2026 secara langsung untuk 104 perlawanan. Baik, saya nak kongsikan lagi coretan-coretan mengenai dengan kejohanan Piala Dunia 2026. Pasukan kebangsaan Haiti terpaksa menukar jersey mereka pada saat akhir menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 selepas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA tidak meluluskan reka bentuk asal yang didakwa mengandungi unsur berkaitan sejarah perjuangan kemerdekaan negara itu. Keputusan tersebut menjetuskan perhatian apabila Badan Induk Bola Sepak Dunia itu menegaskan reka bentuk berkenaan tidak menepati peraturan berkecuali politik dalam pertandingan antarabangsa sekaligus memaksa Haiti menggunakan kit alternatif sebelum sepak mula. Syarikat pengeluar jersey Saita bagaimanapun mempertahankan reka bentuk tersebut dengan menegaskan ia bukanlah satu bentuk kenyataan politik. Sebaliknya, penghormatan kepada sejarah dan rakyat Haiti. Kontroversi itu turut menghidupkan semula perdebatan mengenai garis sempadan antara simbol budaya dan unsur politik dalam sukan antarabangsa. Dengan Haiti sebelum ini pernah berdepan isu yang sama melibatkan imej tokoh revolusi pada acara Olimpik. Di sebalik isu tersebut, Haiti tetap meneruskan persiapan kempen Piala Dunia 2026 dengan aksi pembukaan menentang Scotland pada esok jam 9 pagi waktu Malaysia sebelum berdepan Brazil dan Maghribi atau Morocco dalam saingan kumpulan C. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan satu jiwa sorakan, sejuta sorakan. Terima kasih yang terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Dan juga kita di ruangan di Sama Tajaan bersama dengan Encik Abdul Halim Abdul Razak, Pegawai Pemasaran Tabib Azli. Bersama untuk Tajaan 3 Minit Santai bersama Tabib Azli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Izzah.
1: Baik, apa khabar bang?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Baik, semestinya dalam 3 minit ada perkara dan menarik nak dikongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Izzat Sofi dan juga para pendengar Radio Klasik menggami kenangan dan tidak ketinggalan kepada para pelanggan Tabib Azli di mana jua berada. Salam hujung minggu buat semua. Salam sihat untuk semua. Apa yang ingin saya uar-uarkan menerusi rancangan Tajain dibawakan oleh Pusat Terapi Mata dan Resdung Tabib Azli ialah berkaitan dengan jelajah promosi Tabib Azli. Kalau minggu lepas kami berada di Terengganu, untuk minggu ini bermula hari ini, hari Sabtu, Ahad, Isnin, selama 3 hari berturut-turut, tim kami kita pecahkan kepada 2 kumpulan ya, di 2 lokasi yang berbeza untuk kami sediakan perkhidmatan terapi mata dan juga rawatan resdung kaedah alternatif, kaedah tradisional untuk para pendengar Radio Klasik ya, dengan kadar bayaran yang cukup-cukup murah. Jadi kepada anda yang ada masalah berkaitan dengan kesegaran mata, penglihatan makin kabur, silau, bakin tinggi, ada juga yang mengalami masalah penglihatan itu disebabkan oleh ada kaitannya juga dengan tekanan pada mata terlalu letih, dan ramai juga yang mengalami masalah yang ada hubung kait dengan penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah kesihatan yang lain yang turut mengganggu kesihatan mata. Sebagai contohnya, masalah retinopati diabetes. Mata kita rosak, penglihatan kita terjejas disebabkan oleh masalah gula dalam darah yang terlalu tinggi, atau dengan kata lain, kita ni ada penyakit kencing manis. Bila dah ada kencing manis, mulalah dia kacau mata. Penglihatan makin lama makin kabur. Sebab apa? Bagi mereka pengidap-pengidap diabetes ni, kebiasaannya darah kita ni menjadi lebih pekat. Jadi ini menyukarkan perjalanan darah di bahagian mata, menyekat perjalanan oksigen di bahagian mata. Maka kesannya penglihatan kita akan terjejas. Namun ada juga yang mengalami masalah katarak, masalah selaput di bahagian luar, selaput bahagian dalam, menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Ada juga yang mengalami tekanan yang terlalu kuat pada bahagian mata yang disebut sebagai glaukoma, dan macam-macam lagi masalah kesegaran mata. Jadi insyaAllah di Pusat Terapi Tabib Azli, yang mana kami adakan jelajah promosi pada setiap minggu, dapat membantu ya, sebenarnya sudah pun membantu ribuan pelanggan ataupun pengunjung yang hadir. Alhamdulillah, mereka sendiri bagi maklum balas yang cukup-cukup positif ya, lepas buat terapi mata kaedah Tabib Azli ni, rasa mata lebih ringan, penglihatan lebih jelas, lebih terang, rasa mata lebih segar, lebih bersih. Tambah-tambah lagi, kita juga sediakan baja untuk mata. Kita ada jus Eye Bright Bilberry Plus, dan kita juga ada jus Pria Katak Kunyit Hitam Plus Moringa. Yang ini yang membantu bagi mereka yang ada masalah gula dalam darah yang terlalu tinggi ataupun tekanan darah terlalu tinggi dan sebagainya, yang juga dia ada kaitan dengan kesegaran mata kita. Jadi boleh datang 2 lokasi serentak ya, untuk jelajah promosi pada kali ini bermula hari ini Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari sahaja, hari ini, esok dan lusa. Kami berada di lokasi pertama iaitu di Lotus Sri Iskandar Perak. Lotus Sri Iskandar Perak betul-betul bersebelahan ataupun berdekatan dengan kedai Watson. Dan satu lokasi lagi di Negeri Sembilan, kami berada di Lotus Seremban Jaya. Lotus Seremban Jaya di tingkat 1 berdekatan dengan Mr. DIY. Masuk saja dalam Lotus Sri Iskandar ataupun Lotus Seremban Jaya, boleh cari bus Tabib Azli, terpampang tulisan besar TOBIB AZLI, Tabib Azli. Jadi kami bersama dengan anda menanti kunjungan anda 10 pagi hingga 9 malam, 3 hari sahaja. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad dan lusa hari Isnin. Boleh dapatkan juga pelbagai produk-produk keluaran Tabib Azli. Dan kadar bayaran untuk terapi mata cuma RM30 sahaja, manakala untuk rawatan resdung alternatif cuma RM50 sahaja. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya Abi Halim Al-Firdaus di talian 013-63-13-888. 013-63-13-888. Dan juga boleh follow, boleh tengok, boleh boleh like, boleh share. Cuba tengok-tengok belik-belik TikTok Tabib Azli, T-O-B-I-B-A-Z-L-I, Tabib Azli, terapi mata resdung, ya, untuk maklumat lanjut. Tadi itu saja perkongsian kita untuk pagi ini. Bagi pendengar-pendengar Radio Klasik, hubungi saya 013-63-13-888. Itu saja DJ Izzat.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara, sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara 11 pagi di ruangan Nostalgia di Klasik, lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik di ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya daripada diri saya sendiri. Sebab sini ada akan penyampai Azizah Yaakob akan terus menemani nonaku Azizah, akan terus setia wirama hujung minggu 12:30 hari sehingga 6 petang nanti. Jaga diri, hiasi peribadi, satu jiwa sejuta sorakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 27 Zulhijjah.

0: betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Gamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kebaharian. K-E-B-A-H-A-R-I-A-N. Kebaharian. Kebaharian adalah hal yang berkaitan dengan laut. Contoh ayat, muzium ini banyak menyimpan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Apa khabar saudara? Diharapkan saudara terus sihat dan ceria. Saya sebelum konti tadi dah makan nasi berlauk. Dan apa pula juadah menu tengah hari saudara hari ini? Apapun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Saya ulang 0135656128 hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah saya susun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu Gadis Zaman Sekarang, dendangan Zaliha Hamid. Diikuti lagu Irama Inang, lagu bertajuk Pengorbanan, nyanyian Dato' M. Daud Kilau. Lagu ini merupakan ciptaan Ahmad Dasilah. Liriknya dihasilkan oleh Suhaimi Hamid. Selepas itu, lagu Resahku, nyanyian Rohana Jalil. Lagu tahun 1989, ciptaan A. Ali dan liriknya oleh Luqman S.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Waktu ini 12.38 minit tengah hari. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan Herbal Fame. Kita sambung semula Cik Kana. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menghubungi kami sebentar tadi serta yang telah membuat tempahan. Terima kasih juga kerana memberi kepercayaan kepada Herbal Fame HQ. Baik, dalam segmen kedua ni, Kana bawa tilam Herbal Ayurvedic. Tilam ni merupakan antara tilam premium keluaran Herbal Fame HQ yang menggunakan high density foam berkualiti tinggi. Kenapa ramai pelanggan memilih tilam Herbal Ayurvedic? Sebab gabung dengan 5 jenis herbal dan juga tilam ni menggunakan high density foam yang lebih padat dan tahan lama. Tilam ni boleh menggunakan jangka masa 15 tahun. Jangka ayah ni 15 tahun dan jaminan 10 tahun dan memberi sokongan yang lebih baik kepada badan dan tidak mudah mendat berbanding foam biasa. Membantu mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan pinggang dan memberikan permukaan tidur yang lebih stabil dan selesa. Dan ramai yang tidak sedar bahawa masalah tilam cepat mendap bukan semata-mata disebabkan kualiti tidur yang rendah. Kadangkala tilam tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan berat badan pengguna. Apabila berat badan tidak sepadan dengan kemampuan tilam, lama-kelama tilam akan cepat mendap dan menjadi tidak selesa. Jadi tilam Herbal Ayurvedic sangat-sangat sesuai untuk berat badan berlebihan juga. Jadi untuk tilam Herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699 selepas try-in potongan RM300 dan selepas diskaun lagi dapat potongan RM300, jadi hanya harga RM1,099. Harga dari RM1,699 siap tolak tilam lama dan juga siap potongan diskaun, jadi harga RM1,099. Dan khas untuk pendengar pada hari ini, diskaun tambahan lagi RM99, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk tilam Herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 dan dapat 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk dapatkan tilam Herbal, pastikan di talian Kana 019-414-4288. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk promosi pertama adalah tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM799. Yang ni pakej pertama, dapat tilam bujang 4 inci secara percuma. Untuk pakej kedua, tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM799. Untuk pakej kedua, dapat 2 unit bantal secara percuma bersama dengan cadar 6 dalam 1. Jadi boleh pilih sama ada pakej 1 ataupun pakej kedua. Dan untuk tilam Herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,699. Siap tolak tilam lama dan juga siap potongan diskaun, harga menjadi RM1,099. Tempah hari ini dapat diskaun tambahan lagi RM99, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Dan bagi pendengar yang sedang mencari tilam Herbal Sabut, jangan risau, tilam Super Premium Herbal Sabut juga masih berada dalam harga promosi dan tawaran istimewa daripada Herbal Film HQ. Cuma pada hari ini kerana tidak sempat untuk berkongsi satu persatu harga bagi setiap saiz dan ketebalan. Jadi bagi yang berminat mendapatkan tilam Herbal Sabut, boleh terus hubungi kami untuk mendapatkan harga promosi terkini serta penerangan yang lebih lengkap. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi. Boleh call ataupun boleh terus WhatsApp dengan talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk dapatkan tilam Herbal Sahab, tilam Sahab Hybrid, hanya perlu bayar RM799 dapat tilam bujang 4 inci percuma yang ni, pakej pertama. Dan pakej kedua adalah RM799 untuk dapatkan tilam Sahab Hybrid berdapat 2 unit bantal bersama dengan cadar 6 dalam 1. Untuk dapatkan tilam herbal ayurvedik hanya RM1,000 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk mendapatkan harga promosi, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Jangan lepaskan peluang promosi ni sementara stok masih ada. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Bye, sampai di sini dahulu. Jumpa lagi dan salam sejahtera.
0: Terima kasih Cik Kana. Sampai kuda ada lagi dalam siaran yang akan datang. Bye. Baiklah saudara, terima kasih turut menyapa saya ketika ini. Makcik Nur Malamat, Pakcik Azizan Awang, Zakia Abdullah dari Kota Baru, Kak Shima, Kak Zalika Nordin dari Melaka, Kak Tipa Sekijan dari Parit Sulong dengan pertanyaan. Semoga sihat selalu dan makan tengah hari ke belum. Dan ada juga yang menyapa saya ni, Kak Laila dari Tanjung Karang, Zamiah Zakaria dari Sungai Perak, tak perasan tulisannya, maaflah ya kalau tersalah. Dan kita ada juga Mama Ila Labu. Dan kita ada Wana dari Besut Terengganu, katanya sedang menjahit sambil mendengar radio klasik sebelum masuk ke dapur. Lambat nak masuk dapur ni, katanya terhibur sangat. Terima kasih. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu Kau Yang Ku Nanti. Lagu nyanyian Datuk Yusni Hamid, lagu yang dipopularkan pada tahun 1982. Semoga Induk Maimun dan semua pendengar setia Radio Klasik terhibur mendengar Radio Klasik tengah hari ini.

0: Radio Klasik menggamit kenangan keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada hari ini 13 Jun 2026 bagi kumpulan B. Perlawanan yang berlangsung pada pukul 3 pagi tadi melibatkan pasukan Kanada lawan Bosnia dan Herzegovina. Keputusannya Kanada 1, 1 Bosnia dan Herzegovina. Dan bagi kumpulan D, perlawanan yang berlangsung pada 10 pagi tadi, pertemuan di antara pasukan USA lawan Paraguay. Keputusannya USA 4 dan 1 Paraguay. Saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan pengstriman langsung di RTM Klik. Satu jiwa, satu sorakan.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas itu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950 yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
2: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kebaharian. K-E-B-A-H-A-R-I-A-N. Kebaharian. Kebaharian adalah hal yang berkaitan dengan laut. Contoh ayat, muzium ini banyak menyimpan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baru saja menghiburkan saudara, lagu Yale Yale dendangan M. Irsak bersama dengan iringan The Young Lovers, lagu tahun 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, dalam segmen Wirama Hujung Minggu hingga pukul 6 petang nanti. Dan baiklah saudara, kita telah melepasi pukul 2 petang, bermakna kita sudah memasuki segmen Wirama Hujung Minggu menerusi lagu irama pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Dan hiburan petang ini diteruskan dengan lagu nyanyian Dato' A. Rahman Hassan bersama dengan iringan The Orchestra New Warna, lagu bertajuk Semoga Berjaya. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Tapi seketika kita berhibur dahulu dengan lagu Carilah Ganti, lagu nyanyian Datin Okey Abdullah bersama dengan Kugiran The Last Coasters, lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1967. Lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Itu dia saudara, lagu harapan baru dendangan Maria Bacuk, lagu yang dipopularkan pada tahun 1976. Saya petik sikit liriknya. Usah ragu-ragu, senyumlah padaku dengan harapan yang baru. Baiklah saudara, petang ini mungkin ada yang sedang meluangkan masa di dapur menyediakan juadah minum petang seisi keluarga. Barangkali setekor kopi panas tersedia di meja, ditemani aneka kuih muih tradisional yang membangkitkan selera. Apa jua suasana saudara pada petang ini, biarlah Radio Klasik menjadi teman setia. Irama yang dimainkan bukan sekadar lagu-lagu lama, tapi juga himpunan kenangan yang menghidupkan kembali detik-detik indah satu ketika dahulu. Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu Jangan Jemu, dengan Jamie Hyde bersama dengan The Sick Club Boy. Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1967. Kemudiannya, kita menghayati kemerduan suara Kartina Dahari bersama dengan The Swallow menerusi lagu Indahnya Alam. Lagu sekitar tahun 1969 yang cukup mempesonakan dengan gambaran keindahan alam dan kehidupan. Untuk meneruskan hiburan petang ini, sama-samalah kita dengarkan lagu yang mencuit hati dan menghiburkan Pak Mail.

rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Bersama-sama, Nonaku Azizah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu irama Pok Ye Ye era 60-an masih segar didengar hingga ke hari ini. Begitu juga lagu-lagu popular sekitar tahun 70-an dan 80-an yang sentiasa mengundang nostalgia. Terima kasih atas kesetiaan saudara mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, sudi-sudilah mengikuti Radio Klasik di platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok dengan carian Radio Klasik. Berbagai informasi, aktiviti dan perkembangan terkini dapat saudara ikuti di sana. Saudara juga boleh mendengarkan siaran kami melalui RTM Klik, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar dan nikmati siaran Radio Klasik 24 jam sehari tanpa henti walau di mana saja saudara berada. Baiklah, meneruskan hiburan petang ini, kita dengarkan lagu Sayang Ada Yang Punya, nyanyian Anida bersama dengan iringan The Zarak, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1967. Dan lagu ini juga merupakan lagu kegemaran ataupun kesukaan Kak Ros dari Kuang, Selangor. Dengan pertanyaan apa khabar, semoga Kak Ros sihat selalu. Dan selepas itu kita ikuti lagu Hatiku Tetap Padamu, lagu Dendangan Bakar Hamid bersama iringan The Hawks, juga dirakamkan sekitar tahun 1967. Dan seterusnya lagu Sungguh Kau Istimewa, paduan suara Uji Rashid bersama dengan Datuk DJ Dave yang pernah popular sekitar tahun 1970. Teruskan bersama kami mengimbau kenangan dan menyulam nostalgia dalam segmen Wirama Hujung Minggu hanya di Radio Klasik.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Salam sayang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah pada petang ini. Terima kasih turut menyapa saya, Hajar Sadar Klasik, Abdul Jalil Paimin, Ucu Fizlin, Kak Wan Nuriza dari Yan Kedah, Makda Izzat dari Sungai Petani, Yusuf Muhammad Dana, Jaya ke Sukma, Long Basri, Kak Rusnani Nayan ke Nur Hapipah Penawar Desaru, Tidak Pernah Tidak Hadir Induk Maimun, Kak Joy Rohani Yaakob, Bonda Zalina, Kak Rashidah Rahmat, Kak Muzila Temun, Kak Zulaili Adam, Fatimah Zahyat, Atih Yaakob, Hajar Saria Kasih, Mak Rok 60 Sen dan Anin Banjari. Terima kasih juga yang menyapa saya melalui media sosial Facebook, Rosemary Arwai, Zainul Ismail, Nani Ani, Hira Yuni, Kak Azilah Mansur, Min Rahim, Ida Suraya dan serta Pak Cik Aziz Man. Dan terima kasih juga kepada kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu, iaitu Pok Jis, Haji Jais, Kak Ju, Kak Yah Pantai, Kak Long Nur, Kak Asa, Kak Siti Sara, Abang Ramli, Zulkona, Remy Helmis, Kak Ros, Kak Ana dan suami. Dan tidak lupa juga kepada Bakar Botak dan semua kerabat Radio Klasik. Selain itu turut menyapa saya Yaakob Suti, Haji Wan Salman Naim, Pak Long Wahab, Kak Ila Balkis, Jamil Sabran, Kasim Osman, Nur Aminah Muhammad Saleh. Ayuh saudara kita nikmati alunan lagu Desa Suci Denangan M. Osman bersama dengan iringan The Last Pentones yang pernah mewarnai pesada muzik tanah air sekitar tahun 1965. Kemudian disusuli dengan lagu Percayalah, lagu nyanyian kumpulan The Tipis yang cukup merdu dan menyentuh perasaan. Dan untuk terus mengimbau nostalgia indah era kegemilangan muzik tempatan, saya bawakan pula sebuah lagu yang tidak kurang istimewanya, Hayati Madah Untuk Adik Dendangan Sulaiman Masri. Sebuah lagu yang syarat dengan keindahan lirik dan melodi yang pastinya menggamit kenangan saudara. Selamat mendengar dan terus setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan wirama hujung minggu terus menemani saudara. Apa khabar saudara? Apa juadah minum petang saudara hari ini? Apa pun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Saya ulang, catik cepat-cepat, 0135656128 hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah saya susun sebagai halua telinga saudara pendengar setia Radio Klasik. Indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas dan terus berhibur dengan lagu Selamat Jalan. Lagu dendangan Esroha bersama dengan iringan The Sanggam Boys. Lagu yang menjadi asilan anak muda sekitar tahun 1968. Dan kita sambung berhibur dengan lagu Peristiwa di Awang-Awangan. Lagu nyanyian Datuk Jeffrey Dane bersama dengan The Siglap Five. Lagu tahun 1967. Dan kita juga ada lagu Pesan Orang Tua, lagu dendangan Datin Rafiq Ambuang, lagu yang dipopularkan pada tahun 1971. Ayo kita dengarkan.

dan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sedamai alunan kalbu sekilas pandang tak jemu masih bertemankan saya Nonaku Aziza dalam segmen Wirama hujung minggu hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, kita telah melepasi 3 petang. Selain lagu rakaman asal, kami juga akan siarkan lagu rakaman semula dan lagu-lagu saduran. Dan jangan lupa ikuti rancangan Senandung Persona Klasik tepat pada pukul 3.15 minit petang dengan menampilkan persona kesayangan saudara minggu ini, iaitu kumpulan UG40, Uji Rashid dan kumpulan Utopia. Ayuh saudara, bagi merancakkan suasana petang ini, kita mulakan dengan Mac Lee, M. Osman, lagu bertajuk Suzana, Mimpiku, Kisah Aku di Simpang, Kasih Berduka, dipersembahkan oleh M. Sharif. Selepas itu, kita dengarkan pula Cincin Kenangan dengan Nosia A. Hamid yang dirakamkan

pada tahun 1966. Dan seterusnya lagu Zanariah, lagu nyanyian Salimi Haji Omar bersama iringan The Blue Beats yang pernah mewarnai pesada muzik pada tahun 1967. Lagu-lagu menggambit kenangan hanya di Radio Klasik.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Kita mulakan rancangan Senandung Pesona Klasik edisi 13 Jun 2026 sekarang. Baiklah saudara, program Senandung Pesona Klasik merupakan sebuah ruang istimewa yang memberi peluang kepada para pendengar untuk memilih lagu kegemaran mereka daripada penyanyi yang kita telah pilih oleh penerbit setiap minggu. Kadang-kadang ada artis-artis yang kita rindui serta lagu-lagu mereka yang sudah lama tidak kita dengari. Melalui program ini, para pendengar berpeluang menggali semula lagu-lagu kenangan tersebut untuk dinikmati bersama-sama pendengar yang lain. Jadi untuk minggu ini kita tampilkan pesona kesayangan saudara minggu ini, iaitu UG40, Uji Rashid dan Utopia. Dan sebelum kita berkenalan dengan artis Senandung Pesona Klasik minggu ini, jangan lupa untuk memeriahkan suasana dan mengikuti siaran langsung di TikTok Radio TikTok rasmi Radio Klasik. Baiklah saudara, kita mulakan dengan pesona pertama pada minggu ini, kumpulan rock UG40. Apabila kita berbicara mengenai kumpulan rock Melayu era 90-an, mungkin nama seperti Search, Wing, Eka Matra, Damasutra sering menjadi sebutan. Namun, ada satu kumpulan yang turut meninggalkan kesan tersendiri menerusi lagu-lagu berentak rock, slow rock yang penuh jiwa, iaitu kumpulan UG40. UG40 mula dikenali dalam industri muzik tanah air sekitar tahun 1990-an menerusi album sulung mereka pada yang berjudul Kebebasan yang diterbitkan pada tahun 1991. Album ini memperkenalkan identiti muzik mereka yang menggabungkan elemen rock, hard rock, balada cinta yang dekat di hati peminat muzik tempatan. Antara individu penting dalam kumpulan ini ialah vokalisnya Abdul Wahab Zainuddin, atau lebih dikenali dengan nama mesra Warm UG40. Beliau bukan saja menjadi penyanyi utama, malah turut terlibat dalam penciptaan dan penerbitan lagu-lagu kumpulan ini. Apa yang menarik, walaupun persaingan industri muzik ketika ini cukup sengit, UG40 berjaya mencipta identiti tersendiri menerusi lagu yang hingga kini masih menjadi sulan pendengar muzik rock klasik. Siapa yang tidak kenal dengan Bunga Larangan? Lagu ini boleh dianggap sebagai karya paling ikonik UG40, dengan lirik yang menyentuh perasaan dan melodi yang cukup mendayu. Lagu ini turut diminati sehingga kini dan menjadi antara lagu yang paling popular dalam kalangan dalam katalog mereka. Ayuh kita sama-sama mengimbau kenangan bersama lagu yang cukup sinonim dengan nama UG40, iaitu Bunga Larangan dan Mahligai Sakura. Ayuh kita dengarkan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih sudi menyapa saya ketika ini di live TikTok Radio Klasik. Aunty, ada Abang PKL, lagi ada Noriza Nasir, ada Noraini, ada lagi user 904 lah. Panjang sangat nombor tu namanya. Dan semua Makcik Nur Malamat, kita ada Hasimah Adnan, kita ada juga Rafah, terima kasih kerana tap-tap Radio Klasik. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Radio Klasik. Dan terima kasih juga buat semua pendengar setia Radio Klasik yang terus memberi sokongan padu, yang tidak pernah berbelah bagi terhadap Radio Klasik. Saudara amat dialu-alukan untuk mengikuti media sosial rasmi Radio Klasik bagi mendapatkan info terkini mengenai artis-artis yang akan disenaraikan. Sebarang butiran lanjut akan kami maklumkan merusi promo yang akan datang. Jangan lupa untuk penuhkan ruangan komen di laman Facebook Radio Klasik dengan lagu-lagu pilihan saudara daripada artis pilihan kami untuk minggu seterusnya. Terima kasih kepada penerbit penyelaras Rohani Hamdan dan penerbitnya adalah Muti Asam Sudin. Jumpa lagi. Bye.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man tawadda'a yawmal jumu'ati fa ahsana al-wudu, thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma baynahu wa baynal jumu'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massal hasa faqad lagha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi salat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat padu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kebaharian. K-E-B-A-H-A-R-I-A-N. Kebaharian. Kebaharian adalah hal yang berkaitan dengan laut. Contoh ayat, muzium ini banyak menyimpan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kebudayaan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Selesau kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius, manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Masih bertemankan saya, Nunaku Azizah. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Kita masih dalam segmen Wirama hujung minggu hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah, selepas ulangan cubik-cubik manja 5.15 minit petang, kita akan mulakan rancangan lagu pilihan menggamit kenangan hingga pukul 7 malam nanti. Saudara boleh hantarkan kiriman ke WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Saya ulang, 0135656128. Agaknya pilihan siapa yang bakal disiarkan kali ini. Terus menggamit kenangan dalam Wirama hujung minggu.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Allah, Allah, Allah, Allah. Oh, panjangnya mucung. Pemucung ikut todok dah ni.
2: Jangan kacau lah. Alia kan tengah sibuk ni.
1: Yolah, tu abang Haji nak tolong ni. Allah, berat kotak tu. Mai. Marilah, abang Haji tolong akak.
2: Tak payah. Ha, ini kotak terakhir. Biar Alia je yang angkat sendiri. Baru hari ni nak nampak kelibat Abang Ajis. Alia dah minta tolong Aceng dengan Ravi dah pun. Nak harapkan Abang Ajis. Memang tak bergerak lah barang-barang Alia ni semua.
1: Allah. Dia kalau dengar pek kat panjang selalu. Alia upah berapa puluh Aceng dengan Ravi tu. Biar Ajis ajar tak apa.
2: Aceng dengan Ravi tu tolong ikhlas. Tak berkira pun. Lagipun sebagai warga negara Malaysia, nak membantu sesama kita tak kira bangsa atau agama. Jauh sekali minta upah.
1: Molek sangat lagi tu pun. Habis Ajik ni pun sama telah lah. Tak aja minta upah lah dengan Alia. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah sebab ada yang sudi tolong, sudi bantu. Habis Ajik ni bukan tak saya tolong. Tapi tak ada Alia. Sibuk terlajuk dengan lembu, dengan kambing, kerbai semua tu. Dah ada yang tolong tu kak. Molek lah senang sikit hati Habis Ajik ni. Pah puluk muka Ravi dengan Aceh tu. Dah duduk orang lah. Saya sobat kita juga lah. Jira tetangga kita sini berlaku tu.
2: Yelah, Malaysia ni kan negara berbilang kaum dan aman damai. Saling membantu dan menghormati. Kebetulan lori Aceh tu kosong. Si Ravi pun tak ada apa nak buat hari cuti. Jadi bolehlah tolong Alia angkat barang.
1: Memel Habis Ajik kenal-kenal lah Aceh dengan Ravi tu. Moga demo dua tu kata rengi tulis berlaku tu. Kadang-kadang tu tengok malam buta pun. Sanggup tolong bawa pergi klinik ko kalau ada dengan orang yang tak sehat ko, ada kemalangan ko gapo. Mudah minta tolong tu.
2: Yelah, dengan semangat Malaysia Madani, kewarganegaraan yang kukuh memainkan peranan penting menjadi asas kepada perpaduan nasional. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.
1: Yelah, sebenarnya Alia, kerajaan kita ni committed untuk pastikan sistem yang lebih jelas, teratur dan selaras dengan pelbagai persekutuan bagi menjamin kepastian undang-undang dan kukuhkan pengurusan kewargaan negara.
2: Betul sangat tu. Kewarganegaraan yang kukuh penting untuk memantapkan perpaduan nasional.
1: Betul.
2: Menyemai semangat tanggungjawab bersama.
1: Betul.
2: Menyokong pembangunan negara.
1: Yalah.
2: Dan menjamin kestabilan jangka panjang.
1: Inilah Abang Haji bangga sangat jadi warga negara Malaysia ni Alia. Kekuatan negara kita ni terletak pada rakyatnya. Rakyat di support Alia, support Abang Haji, support Rawi, support Aceng tu lah.
2: Itulah, dengan semangat kebersamaan, saling menghormati dan cintakan negara, kita dapat terus membina sebuah Malaysia yang lebih maju, aman, makmur dan berdaya saing untuk generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Tapi Alia deh, semua tu sebenarnya bermula dari rumah. Pendidikan anak-anak bermula daripada ibu bapa. Molek sangatlah kalau kita dapat mulakan sebuah keluarga yang bahagia. Contohnya Abi Haji kahwin dengan Alia. Lepas tu dapat pula anak 2-3 orang. Kita bantu negara kita untuk lahirkan warga negara yang hebat.
2: Bukan main lagi. Mimpi je lah Abang Haji. Semacam lagu Imran Riza tu. Mimpi yang tak sudah. Sudah-sudahlah tu. Buang ke kotak pun tak boleh.
3: Itu dia saudara, ulangan Cubik-cubik manja. Dan ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Biduanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu bertajuk Kesilapanku Keegoanmu. Lagu tahun 1997. Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Menerusi album The Best of Siti Nurhaliza.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, saudara, tiba masanya untuk rancangan pilihan menggamit kenangan. Pilihan pertama kita tunaikan permintaan Roslan Yusof dari Seribu Sarawak. Khas buat isterinya Puan Zaliha Zakaria. Beliau memilih lagu Sepi Tanpa Cinta dari Spring. Roslan menitipkan ucapan terima kasih atas kasih sayang, kesetiaan dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi perjalanan hidup kita sekeluarga. Dan pilihan kedua, lagu dendangan Datuk Sharifah Aini, lagu bertajuk Sayangku. Lagu ini kiriman Nur Aini Ibrahim dari Shah Alam Selangor buat sahabat baiknya Rohana Osman dengan ucapan, walaupun jarak memisahkan kita, persahabatan yang terjalin sejak sekian lama tetap utuh. Semoga sentiasa diberikan kesihatan dan kebahagiaan. Dan lagu Dulu Lain Sekarang Lain, lagu dendangan Tan Sri Dato' S.M. Salim. Dan lagu ini pula pilihan Abdul Rahman Hassan dari Kota Baru Kelantan untuk adiknya Azman Hassan. Beliau mengirim ucapan, kenangan zaman dahulu tetap menjadi pengikat hubungan kita. Semoga terus berjaya dalam apa jua yang dilakukan dan sentiasa dirahmati Allah. Itulah antara dedikasi istimewa dalam segmen pilihan menggamit kenangan, menghubungkan kenangan, kasih sayang dan persahabatan melalui lagu-lagu yang dekat di hati. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan pilihan Menggamit Kenangan. Ruang yang menghimpunkan lagu-lagu pilihan pendengar untuk mengimbau kembali kenangan yang pernah mewarnai kehidupan. Kiriman seterusnya datangnya daripada saudari Nurliza Aziz dari Batu Pahat, Johor, yang mengirimkan lagu yang cukup ceria dan menghiburkan, Zapin Cinta SMS. Lagu nyanyian Sinario bersama dengan Adibah Nur. Lagu ini khas buat suami tercinta, saudara Azhar Mat Aris, dengan ucapan terima kasih atas kasih sayang, kesabaran yang diberikan selama ini. Semoga ikatan yang diberikan terus bahagia, harmoni dan berkekalan hingga ke akhir hayat. Buat saudara Azhar, semoga lagu ini mencerikan pagi, petang atau malam saudara, walau di mana jua berada. Selamat menikmati pilihan Menggamit Kenangan di Radio Klasik. Dan untuk lagu seterusnya, kita akan kembali ke era 60-an merusi lagu Selengkar Melur. Lagu dendangan Dato' El Ramli. Lagu ciptaan dan lirik Ismail Aziz ini dirakamkan pada sekitar tahun 1966 dan masih segar dalam ingatan peminat muzik tanah air hingga hari ini. Lagu ini kiriman saudara Muhammad Faiz Hassan dari Kuala Kangsar, Perak, ditujukan khas buat isteri tercinta Puan Nur Ain Ahmad dengan ucapan terima kasih kerana menjadi teman setia dalam suka dan duka. Semoga kasih sayang yang terjalin terus mekar seperti bunga di taman. Dan semoga kita sekeluarga sentiasa dikurniakan kebahagiaan serta kesejahteraan. Selepas Selengkar Melur ditunaikan, ini pula kiriman Azman Said dari Alustar Melaka. Lagu duet Simpulan Kasih yang dipopularkan oleh Ahmad Fauzi dan Mariam Ahmad pada tahun 1994. Membawa kisah kasih sayang yang diabadikan yang merusi irama dan lirik yang menyentuh perasaan. Lagu ini tuju khas kepada saya. Taklah saudara, lagu ini tujukan khas kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Ayuh kita dengarkan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Kiriman lagu menggamit kenangan yang sempat saya tunaikan pada petang ini datangnya daripada Nadia Khalid, Ziza, Rohaida dan Roslina. Mereka memilih lagu Hari Jadimu, lagu nyanyian M. Syarif bersama dengan iringan The Zura. Ditujukan khas kepada sahabat mereka Azian Ali yang kini berada di Kota Kinabalu, Sabah. Tak sabar menanti kepulangan ke Kuala Lumpur pada 28 Jun nanti ya. Dengan ucapan selamat menyambut hari lahir buat Azian Ali. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki serta sentiasa berbahagia bersama insan tersayang. Walaupun jarak memisahkan persahabatan yang terjalin, tetap utuh dan sentiasa dekat di hati. Semoga segala impian dan cita-cita menjadi kenyataan. Selamat hari jadi daripada kami semua yang sentiasa mengingati dan mendoakan yang terbaik buatmu. Selamat mendengar lagu Hari Jadimu nyanyian M. Syarif bersama iringan The Zura. Dan baiklah saudara, sampai di sini saja tugasan saya Sabtu 13 Jun 2026. Semoga saudara terus terhibur dengan rangkaian lagu yang telah disiarkan. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani saya sejak pukul 2 petang tadi. Selepas ini, penyampai kesayangan saudara Fidaus Isa akan terus menceriakan petang saudara menerusi simponi hujung minggu hingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan saudara boleh hantarkan lagu pilihan menggamit kenangan saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik di talian 01356-56128 hingga pukul 7 malam nanti. Nanti Fidaus Isa akan bacakan menyambung slot pilihan menggamit kenangan. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya solat padu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 7.25 minit malam. Sekian saja untuk waktu ini. Saya Nonaku Aziza menyusun 10 jari mengundur diri. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datangnya daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Inilah lagu pilihan menggamit kenangan.

0: Ritma Klasik. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pertemankan saya Firdaus Isa bermula 6 petang hingga 12:30 malam dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, terima kasih kepada rakan penyampai Nonaku Azizah sebentar tadi. Baiklah, saya teruskan permintaan daripada pendengar. Saya tunaikan permintaan daripada Kak Asah di Sekincan Selangor. Katanya nak dengarkan lagu Antara Benci dan Rindu nyanyian Ratih Purwasih. Buat hiburan Abik Catering di Kampung Datuk Manan Tanjung Karang. Juga buat Esah Pak Awi, semoga sihat selalu katanya dan terhibur dengan lagu ini. Terima kasih.
2: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad

Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan betulnya kepada Tauhid, dan kami adalah mengetahui akan halnya.

0: ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?"
1: Qalu.

0: Mereka bertanya, adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar sebagai seorang rasul atau engkau dari orang-orang yang bermain-main sahaja?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardh.

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman melalui lagu Kau Yang Satu, nyanyian Aris Ariwatan, ciptaan sepenuhnya oleh M. Nasir. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 7.49 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam kita ada berita, dan kembali selepas itu pukul 9.15 minit malam bertemankan saya Firdaus Isa dalam Melodi Antarabangsa.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lomba hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis ajik ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Lagu apa selepas ini?
9: Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: sains.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
4: Goes for the return. It's Neymar!
5: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Radio Klasik menggamit kenangan
7: sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

0: Simfoni Hujung Minggu. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri, apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu model undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
1: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian menjelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan nostalgia antarabangsa mengimbau kenangan lalu. See this?

0: Nikmati lagu-lagu nostalgia antarbangsa dalam Melodi Antarbangsa setiap Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Bertemankan saya Firdaus Isa dalam Melodi Antarabangsa. Lagu-lagu seantero dunia kita akan siarkan untuk saudara nikmati. Baiklah, kita dengarkan lagu Dai Dai, ya, lagu tema untuk Piala Dunia 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

terus melangkah menempuh hidup. Mempesonakan.

0: setiap Sabtu dan Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan melodi di antarabangsa bersama saya Firdaus Isa. Baiklah, tadi kita dengarkan lagu Free Me, Urang Yahip. Lepas ini kita ada lagu yang berbahasa Cina, hanya Teresa Teng yang bertajuk Ni Wen Wo Ai. Satu lagu yang mendayu-dayu nanti kita dengarkan. Baiklah, terima kasih kepada yang menyapa di laman WhatsApp Radio Klasik, tanda sokongan terhadap Radio Klasik dan juga melodi antarabangsa. Kita ada Kak Halifah di Kajang, Mama Ila Labu, Kak Nol Lela di Batu Pahat Johor, Cik Fatimah Zah juga di Johor, siapa lagi, Halijah Talib pun di Johor, di Pontian, Haji Rosni, Mak Wazir di Ampang Indah, Haji Bari, Haji Ramli di Perak, Habibah di Desaru, Jalil Paimin di Kota Tinggi, Mamu Abbas di Pulau Pinang, Pulau Pinang pula. Kak Tipas Sakijan, kita ada Rosa Razali di Kuching, Mas Alostar dan juga ramai lagi yang suka dengarkan Radio Klasik, terutamanya dalam melodi antarabangsa.

Radio Klasik menggamit kenangan terus bersama Melodi Antarabangsa. Baiklah Cik Karudin Kelana Jaya kata bila dengarkan lagu-lagu Inggeris yang menggamit kenangan, lagu-lagu lama teringat katanya masa zaman dengarkan radiogram. Duit masuk 20 sen dia kata dapat pilih satu lagu. Baiklah, ada yang tanya tak ada lagu Hindi ke? Ha, ada. Malam ini saya senaraikan dua buah lagu Hindi yang bertajuk Rangat Teri Surat Si. Petikan filem Tumsi Cakorahe dan Kush Binahi Kush Nahi. Semuanya ada Nahi. Nanti saya akan terangkan.

0: Hati Antara Bangsa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, berlalu tadi lagu Rangga Terry Surat C. Bermaksud tak ada orang yang berwajah yang kata apa, berwajah bercahaya seperti dirimu. Macam itulah. Dan juga kushbinahi kushnahin. Maksudnya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Macam itulah maksudnya. Baiklah, saya tinggalkan saudara dengan dua buah lagu dalam Melodi Antarabangsa. Lagu You Mean Everything to Me, Nils Dekker, dan Goal. Lagu antara lagu yang menjadi lagu Piala Dunia 2026.

0: baru Indonesia Mambo. Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Beralih ke segmen yang seterusnya, Nostalgia di Klasik, pada pukul 10 malam hingga 11 malam. Baiklah, Nostalgia di Klasik malam ini kita mulakan dengan dua buah lagu, iaitu lagu Hanya di Kau nyanyian P. Ramlee dan lagu Kita Bersumpah Aziz Sattar dan Momo.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan lagu yang ada kata cinta. Baiklah, tapi ejaannya C-H-I-N-T-A. Cinta. Baiklah, kita dengar 5 buah lagu, iaitu Cinta Kasih Sayang, petikan filem Korban, filem terbitan tahun 1963, duet antara Saloma dan juga Aziz Jaafar. Diikuti lagu Cinta dan Saudara, SM Al-Aidrus. Diikuti lagu Tetap Sayang Tetap Cinta, Rokeh Wanda. Selepas itu kita ada lagu Nilai Cinta, Saloma dan juga Mak Daud. Dan lagu Cinta Palsu, S. Effendi.

Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nostalgia.
1: Nostalgia di Klasik. Terima kasih kepada Rimba, Rimba yang dengarkan Nostalgia di Klasik. Dan juga Cik Rosman dari Kajang, katanya tengah melayan perasaan dengarkan lagu-lagu lama dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, terima kasih. Kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu yang berunsurkan rindu. Baiklah, lagu Hati Rindu nyanyian R. Azmi. Selepas itu kita ada lagu Rindu Aku Pun Demikian Ratna, diikuti lagu Dewi Rindu S. Effendi, dan Jikalau Abang Merindu nyanyian Fazidah Jonet, diikuti lagu Rindu Sendiri Fatimah Huri.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Saudara sedang diburkan dengan lagu-lagu rakaman Piri Hitam dan juga lagu petikan daripada filem Melayu Klasik. Baiklah, waktu sekarang pukul 10.43 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam akan ada berita. Selepas itu, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Terima kasih kepada Wan Ibrahim di Pasir Putih. Katanya dah lama tak dengar Radio Klasik kerana tak sihat, masuk hospital. Tapi sekarang dah sihat, jadi masanya untuk dengarkan Radio Klasik. Terima kasih. Dan juga Pak Cu Murizam yang tak pernah lekang dengarkan Radio Klasik di Kampung Namek Sik dan juga Acik Malamat di Pulau 3 Parit Perak. Tak lupa juga Kak Wan Noriza yang berada di Yan Kedah dan juga Imah Marang. Baiklah, kita teruskan Nostalgia Klasik dengan lagu yang bertemakan Bujang dan Dara. Baiklah, lepas ini ada lagu Bujang Dara, Sam Saimun, diikuti lagu Timang-Timang Anak Dara, nyanyian Fazilah Jonet, diikuti lagu Budi Anak Dara, petikan filem Anak Dara, dan Wanita dan Teruna, petikan filem Iman, diikuti lagu Dari Hati ke Hati, petikan filem Anak Buluh Betung. Filem Anak Buluh Betung diterbitkan pada tahun 1966. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari jika ada salah dan silap. Harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

berkata,

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat dah cadangan elaun itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat bawa Perdana Menteri balik daripada Turkmenistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat bawa Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar. Manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, Pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin, Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus selepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajera Kitiaba Narendra Debyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaman pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.

0: prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti, sepanjang jalan kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kebaharian. KEBAHARIAN. Kebaharian. Kebaharian adalah hal yang berkaitan dengan laut. Contoh ayat, muzium ini banyak menyimpan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat Allah di atas segala limpah kurnia Allah kepada kita semua. Pada hari ini, kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita. Kita akan bermula pada hari ini ayat 32 sehingga ayat 40. Surah Az-Zumar, juzuk yang ke-24. A'u

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Ria dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi wassalam. Perasan tak kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ni dia susun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu? Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat. Ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur, ke sana, ke sini, ya, pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang, ya, bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-tuan puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni. Aku tahulah dosa kau tu. Kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi. Dah cukup lah. Tak payahlah nak cakap pasal rasuah. Tak payahlah nak cakap pasal riba. Sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita. Ada orang akan keji kita. Dan that's why, itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain, cerita Nabi Khadir, yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin. Menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu. Nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak. Nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan Nabi Musa mewakili kita lah. Kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan, ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. #penyiaranjakit

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانِ خَرَجْ. Yang bermaksud, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Wirama hujung minggu. 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 14 Jun 2026, hujung minggu, hari Ahad, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.4 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan juga terus berhibur di ruangan simfoni hujung minggu, lagu tanpa henti bermula 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Terus kekal ceria bersama kami sepanjang waktu. Semuanya hanya di Wirama.

Lagu nyanyian Calibus Kerana Kau. Baru saja menghiburkan saudara dan juga terima kasih yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi, pilihan yang tepat. Ha, moga-moga hari ini ceria dalam hujung minggu ini. Mungkin ada perancangan ke majlis perkahwinan atau juga bercuti, keluar bersama keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang paling penting, jaga diri dan jaga keluarga yang tersayang. Baik, seperti biasa mungkin tarikh ini cukup istimewa buat keluarga, sahabat atau ada cerita menarik yang dikenang, tak kiralah pahit ke manis, suka duka dengan tarikh 14 Jun hari ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik, seperti biasa, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan bersiaran 7 pagi nanti. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Syura, Nazam Berkasih.

0: Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Tola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya dapat dah cadangan allowan itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat bawah Perdana Menteri balik daripada Kuningistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat bawah Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kouki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala tengah hari ini. Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita

yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara, saat diuji dengan cabaran dan dugaan, jangan terus mengalah. Kadang-kadang, jalan yang paling sukar itulah yang akan membawa kita ke tempat yang paling indah. Bersabar bukan bererti kita lemah, tetapi menunjukkan kekuatan hati untuk terus melangkah. Saudara, yakinlah setiap kesusahan yang hadir pasti membawa hikmah dan setiap malam yang gelap pasti diakhiri dengan terbitnya fajar. Dugaan bukan untuk menghancurkan, tetapi sebenarnya ianya menguatkan. Teruskan melangkah, bersabar dan juga berdoa. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tersasar darinya. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Seperti yang saya maklumkan, mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa buat insan tersayang, atau juga ada tarikh yang keramat diingati untuk hari ini 14 Jun. Nak kongsikan, tak kiralah pahit, manis, suka atau duka, hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja dengan tajuk SOP Pendakian. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Sadi Sahuri, sejak ku bertemu padamu. Wirama Hujung Minggu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
4: Akuilah tu, baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupain doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dengan Aceng. Nak agak Abang Ajis. Memang sampai kesudah tak nampak batang hidung. Tapi itulah nasib baik. Sekelip mata je diorang buat kerja. Dah selesai.
1: Marah betul dengan Abang Ajis. Tapi tak apalah. Eloklah gitu. Untung tau awak berjiran dengan Cik Uji hari ni. Hari-hari dapat makan masakan dia.
0: Ya, kami bertukar-tukar resepi masakan. Barulah mesra dan sepakat hidup berjiran ni. Minggu ni pun, dia nak ikut saya pergi hiking. Nak buat video travel log katanya. Tak tahulah tu.
1: Oh, pergi hiking. Hati-hatilah Alia. Nak-nak awak pergi dengan Cik Uji untuk apa? Video travel log tu.
0: Kenapa pula? Tak boleh ke?
1: Boleh tu boleh lah. Cuma jangan alpa, jangan obses sangat rakam video. SOP pendakian mestilah kena patuh.
0: Itulah saya dengar berita RTM kemarin mengenai SOP tu.
1: Kalau terjadi apa-apa macam kejadian tersasar dari laluan asap pendaki ni, jangan panik. Sebaliknya, amalkan formula stop bagi meningkatkan peluang untuk diselamatkan.
0: Stop? Apa formula stop tu, Saif?
1: Nak ceritalah ni. Formula tu merujuk kepada sit, duduk. T, think, berfikir. O, observe, memerhati. Dan P, plan, merancang. Yang merupakan prosedur asas ikhtiar hidup dalam hutan.
0: Oh, saya ingat kalau tersesat, teruskan berjalan ke depan lagi.
1: Kalau awak teruh ke depan, jauh tersesat lah. Sesilap, lagi tinggi. Awak kena duduk bertenang. Baru kita boleh fikir secara waras, Lia.
0: Faham. Barulah jelas. Kena ada kelas pendakian kalau macam ni.
1: Itulah, saya jelaskan secara terperinci mengenai elemen ting ni. Mengimbas kembali laluan yang telah dilalui. Termasuk kedudukan terakhir, penanda trek, arah perjalanan dan bentuk muka bumi sebelum menyedari diri itu tersesat. Kemudian, langkah memerhati, observe. Keadaan sekeliling bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Selain mengenal pasti, sumber sedia ada macam bekalan makanan, air, ubat-ubatan dengan peralatan kecemasan.
0: Apabila kita mengetahui sumber yang masih dimiliki, kita boleh membuat perancangan, plan yang lebih baik dan realistik berdasarkan situasi semasa. Saya dah faham sekarang.
1: Satu ni penting, Alia. Kalau awak bergerak dalam kumpulan, patuh arahan ketua ekspedisi, penunjuk arah dan sweeper ataupun pendaki terakhir, bagi mengelakkan peserta tercicik.
0: Jika melibatkan operasi mencari dan menyelamat atau SAR, pendaki perlu kekal berada di lokasi yang selamat dan terbuka jika mahu dikesan di udara.
1: Mereka pun boleh membuat isyarat dengan membentangkan kain kemah atau pakaian berwarna terang, membentuk simbol SOS, menggunakan batu ke kayu, ataupun menggunakan asap pantulan cahaya daripada cermin.
0: Harap pendaki-pendaki ni sentiasa peka dengan formula dan panduan pendakian sebelum memulakan aktiviti ni.
1: Yalah, Alia. Setiap pendaki kena bawa peralatan asal termasuk wisil kecemasan, pisau poket, kit kecemasan, pemetik api, serta bekalan makanan dan kecemasan untuk air. InsyaAllah barulah kuat semangat kita. Kalau semua keperluan tu ada, dapat membantu kita sepanjang pendakian. Faham?
0: Faham. Baik. Terima kasih, Saif, dengan keterangan pendakian ni. Saya nak jumpa Cik Uji lah. Saya nak jumpa Cik Uji. Dia macam

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
6: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
5: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Lagu nyanyian Anita Sarawak, akhirnya kini pasti. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1989 terus menghiburkan saudara di ruangan juga segmen Wirama Hujung Minggu setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang dan bermula 6 petang hingga 6 pagi Simfoni Hujung Minggu. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Pulau Pinang, juga Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Sementara di kawasan Johor, dijangkakan pagi ini hujan. Di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat antaranya di pedalaman, daerah Sandakan, juga di wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan di Mukah, daerah Kapit dan juga Bintulu. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti akan terus menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Dan saya akan terus setia menemani saudara hingga 12.30 hari. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian A to Z. Itik gembo-gembo, ai kedek-kedek. Terus kekal setia. Wirama.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: 4:30 once again on the swivel. Majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.